gamuthikiria na nguko watoge ni kaere mubango ni uyu wakuwa enuije enuije kana rureme rwa muntu murume irurwethagwa ruraya nkurukya rureme rwa muka okwa wije ibwega indo kuwati kumenya uwa uwi nkwende to ulingana na muumbire wetu antu bari miumbire ya mithemba mwanya mwanya antu arume kuri mantu maraba iye kene na mo na bo aka kuri maraba angeba iye kene na mo amono ugu kimboke intu bila kumba kuraitha na kumenya na mpwegwa ya kuithiro muntu imukaka imuntu murume ilo reme rwake walira rureme rwa kawaida ke uwezira rwa muntu murume rwetha gura rurege intu inchi idhatu kadhanta idhatu rureme rwa mwekuru kagita kainge rwetha kwa ruru nini anini rurege intu inchi idhatu kadhanta emwe mwankaru umudhikiria kwenda ni kumwadhani ini umuandiki mudhuro na ubango ojo jona.